0: Pop Culture Episode 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam, doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay, okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia datang katil, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza? Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak. Okay.
1: So, cuba Bak Bling sekali. Boleh kan? Nama Bak kan?
0: Okay.
1: Macam situ lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat.
0: Okay.
1: Dulu dia polis kemaman.
0: Okay. Right.
1: So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: Okay, that's why kedai Suza.
1: Yeah, sebab ada orang cakap macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham? Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Kita kan musician. Bila kita musician, kita ada susu galur dia. Kita nak produce, kita ikutlah jalan cara produce tu, cara hidup yang itu, dan sebagai musician yang perform secara perform. So kena pandai bahagi masa dan orang kata apa, membawa watak tu lah. Kalau saya seorang producer, saya berada duduk kat studio, saya berada dalam capacity untuk menilai dan membaik pulih apa yang sepatutnya dalam production lah. Dalam performance, kita lakukan benda-benda yang macam performance ni, apa yang bagus adalah kita pergi perform, kita nak orang yang datang ingat, balik rumah ingat apa yang kita perform tu. Kita kena bagi yang the best lah. Yang kita perlukan sangat ni dalam performance ni adalah timbal balik antara musician dengan audience. Selalu the good show adalah both side punya show lah. Bukan hanya kita pergi perform yang balik macam tu je. Mencari identiti ni, dia bukan semudah macam satu button dia dah dapat identiti kan. Dia ambil masa. Bila kita together dalam band, selain main music, kita kena bond band tu betul-betul daripada semua sudut lah. Kenal antara satu sama lain, kita terima kekurangan dia, kita improve apa yang kurang. So dari situ, apa, kadang-kadang dalam band tu tak semestinya 5-4 orang tu mempunyai orang kata apa, minat yang sama. So dari situlah maybe apa segala injection yang berlaku tu, semua kena terima lah seadanya. Macam jangan terlalu orang kata apa, hang kena ikut aku, aku nak macam ni, macam ni, macam ni. Kalau macam tu, kita hanya berpaksi pada satu otak yang kadang-kadang kita tak orang kata apa, merestui dan menerima pun. So banyak band tak jadi sebab tu lah. Band, sebaik band adalah kita sama-sama betul-betul bersatu. Maksudnya semua orang kena, yang ni memang aku selalu cakap lah, satu band ego kena turun and sama-sama pilih jalan tu untuk kita decide nak buat lagu macam mana. Dan bila kita dah buat lagu, kita dah selalu praktis, dah masa kita grow tu, masa tu lah kita jumpa identiti kita.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: pop culture. Jio the Padang guys. Nak tanya kau punya, kau rasa the, you know, detik kau nak screamo, like you, aku nak macam tu. Mungkin ada cerita kan.
1: Tak, itu dorang tu, eh kau cuba try scream. Oh. Aku tu tak leh. Kau cuba paksa lagi. Paksa. Ah, dah terbiasa lah. Dia macam tu, dia scream. Kan selalu orang tanya, tak sakit ke kau scream kan? Bila dah lama tu dia dah biasa lah. Dia macam nyanyi lah, macam nyanyi. Kalau kau kan contohnya orang nyanyi, kalau apa banyak kali nyanyi dia akan sedap yang suara. Macam tu lah scream. Dia banyak scream banyak kali dia confirm okey.
0: Masa kau buat band tu kau akan tahu yang kau akan scream.
1: Boleh lah.
0: Kau akan tahu lah.
1: Aku tahu lah.
0: Aku scream lah. Okay.
1: Instrument lah aku memang pergi main. Macam gitar, drum tak reti ingat lah. Orang kata, kau nyanyi lah. Ya, aku nyanyi.
0: Okay. Ada latihan khusus lah Jom. Macam contoh kau macam, okay, aku ada band, aku scream. So kau ada macam ritual kau ke? Ada tekuk dalam bantal. dengan bantal.
1: Tak ada. Memang apa, kata try error lah. Main try. Sampai jumpa dia punya teknik dia lah. Baru dari situ baru tahulah macam mana dia punya scream dia semua lah.
0: Belajar sendiri je Jom.
1: Belajar sendiri. Ada lah kat YouTube sikit. Tapi itu pun pandai lah ikut.
0: Kau tak ada reference orang yang kau ikut macam kau nak tengok dia scream?
1: Tak ada lah. Influencer dia dari vocalist The Devil's Prada ada. Bring Me The Horizon ada. Under Oath lah. Macam tu lah. Ikut yang tu lah.
0: Sempoi lah Jom.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Hi, saya Irina Taib. Yeah, it's just a matter of fact, just buat je, go je. Kalau you rasa macam ready ke tak ready, then you will never be ready, right? So, apa you ada tu, you just go, and I think they can do that already. Yeah. Perform your heart out, be honest with your music, with your craft, put effort, jangan malas. Malas tu akan membunuh you. And yeah, just have fun, always remember to have fun. Kita atas stage tu performer, and human connection tu tak boleh dapat di mana-mana. So kita sebagai performer, itu adalah tanggungjawab kita untuk give. Ya. Yeah. Macam ada macam it feels more open lah. Diorang terima, tengok dulu apa benda tu before like you judge if you like it ke tak. Not to say that here tak macam tu, but it feels more, slightly more relaxed there to accept things. Mungkin sini click tu masih ada, but it's okay now because of social media and all that. Yeah. Tapi kalau boleh macam just break that, then lagi best. Yeah. Yalah, consumer banyak look di sebelah sana kerana itu yang diberi kepada diorang kan. So diorang tu dia ambil lah kan. So mungkin kita juga can push, like put ourselves more out there. Kalau macam jangan tunggu orang panggil you untuk buat sesuatu, you buat sesuatu dulu. Dia macam hey, actually we are here. Yeah, macam hari tu actually me and my sisters just did arts festival in Kuantan arts festival to celebrate East Coast artists. So yeah, in a way macam oh, Kuantan ada, East Coast ada these people yang actually want to do arts. It's just cause I guess maybe before this tak banyak opportunity. So rather than kita tunggu mana opportunity ni, kita buat sendiri, kita buat dia lah. buat sendiri, you find your friends, kecil pun tak apa, benda tu kena grow. You tak boleh macam oh terus nak main big things, big festival, right? You need to build that community first.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar antara 11 pagi hingga 4 petang apabila sinar ultra ungu ataupun UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Ketiga negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Beliau yang juga pengerusi Majlis Pengurusan Bencana Negara berkata, selain mengurangkan aktiviti di luar, beberapa langkah mudah boleh diamalkan termasuk menggunakan krim pelindung matahari dengan SPF 30 ataupun lebih. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara Kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
4: Rakita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua dan salam Jumaat penuh barakah pada hari ini. Masih lagi Atta dan juga Nira Azizi bekerja dari rumah Tapi kami akan tetap terus temani pagi anda sampai satu tengah hari nanti.
3: Untuk POV on air kita hari ini adalah POV bila Star Wars dan juga Marvel confirm akan ada crossover project. Sebenarnya kan? Ini adalah fan service ataupun dream project kita akan bincangkan selepas ini.
4: Jom kita kick off dulu dengan Touchdown dari Rudin, Wavy Groove dan juga Amin. Music line, fikiran light.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain dan satu kolaborasi yang mengejutkan. Dalam POV On Air pada hari ini, kita nak bicarakan tentang Star Wars dan Marvel confirm akan ada crossover project. Persoalannya, ini fan service atau sebuah dream project? Bayangkan, korang buka satu komik, Luke Skywalker tiba-tiba jumpa Spider-Man. Darth Vader pula berada dalam universe yang sama dengan Avengers. Bunyi macam fan fiction kan?
1: Tetapi kali ini memang sudah rasmi. Marvel Comics dan juga Lucasfilm Publishing mengumumkan Star Wars / Marvel Hope Assembles crossover 5 bahagian yang ditulis oleh Kevin Smith dengan artwork daripada David Marquez dan akan bermula Januari 2027. Saya nak kongsi sedikit lah berkenaan dengan Kevin Smith ni kan. Kevin Smith ni ialah filmmaker, screenwriter, pelakon dan juga comic book writer daripada Amerika Syarikat dan paling terkenal dengan filem indie iaitu Clark pada tahun 1994 di mana Kevin Smith sendiri yang menulis, mengarah dan juga turut berlakon sebagai Silent Bob.
0: Menariknya, Kevin Smith sendiri yang memang merupakan peminat kedua-dua universe ni sejak daripada zaman dia baca komik Star Wars, Marvel pada awal 1980-an. Dan dia sendiri pernah bayangkan Spider-Man atau Doctor Doom muncul dalam kisah Star Wars dan sekarang dia sendiri dapat tulis cerita tu dan akan make it happen. Persoalan daripada para peminat, kenapa baru sekarang? Kita akan kongsikan sebentar lagi. Stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Masih lagi anda dengarkan On The Way Rakita pagi ini bersama dengan kami dalam POV On Air yang sedang membicarakan tentang kolaborasi mengejutkan Star Wars dan juga Marvel. Persoalan yang timbul adalah kenapa baru sekarang dan adakah ini sekadar satu percubaan semata-mata? Kalau kata dah berjaya nanti, baru nak dibawa ke dalam bentuk filem.
1: Sebenarnya kan, benda paling menarik bukan crossover itu sendiri. Tetapi, kenapa ia mengambil masa begitu lama untuk berlaku secara rasmi? Alright, menurut CB Sabulski, iaitu bekas editor-in-chief Marvel, idea crossover Marvel Star Wars ini sudah dibincangkan sejak Marvel mendapatkan semula lesen Star Wars lebih sedekat lalu. Jadi, mereka memilih untuk menunggu masa yang sesuai dan ulang tahun ke-50, A New Hope, pada tahun 2027 menjadi peluang tersebut.
0: Creative Director Lucasfilm Publishing Michael Siglin pula menggambarkannya sebagai love letter kepada Star Wars, Marvel dan juga dunia komik. Okey, lepas ni kita nak tanya POV berkenaan dengan projek ini. Adakah mereka bersetuju ataupun ada ragu-ragu yang bakal terjadi? Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Wow, seronok kita bicarakan tentang kolaborasi di antara Star Wars dan Marvel yang sudah pun dipastikan. Kita kena fikirkan satu perkara. Hope Assembles bukanlah sekadar cameo. Premis dia melibatkan peristiwa A New Hope yang berlaku dalam realiti Earth 616 yang menyebabkan karakter Star Wars dan Marvel berada dalam konflik yang sama.
1: Persoalannya sekarang ini kan, crossover ini akan jadi satu cerita yang betul-betul bagus ataupun sekadar koleksi cameo untuk buat audiens teruja?
2: Okey, ini memang saya setuju. Saya setuju sangat-sangat sebabnya benda ni memang dia akan jadi, komik tu akan jadi sangat stack, dan tanyalah mana-mana peminat comic book, collaboration ni memang akan jadi cameo fiesta. Dia memang akan jadi macam fan service lah orang panggil kan. Sebabnya kita tak boleh nak expect banyak. Sebabnya benda ni 5 issue sahaja. Dan kita tahu dia akan bawa storyline A New Hope. Tapi di dalam universe Marvel which is 616, benda ni mungkin kita akan dapat tengok karakter driven yang lebih jahat, contoh daripada Darth Vader bila dia collab dengan Thanos or Dr. Doom kan. Contohlah macam kita tengok macam sejahat mana sebenarnya Darth Vader ni mungkin boleh jadi. Mungkin dia akan elaborate sikit-sikit daripada situ lah. Tapi untuk buat satu story yang betul-betul cantik, betul-betul solid tu, saya rasa memang sangat susah. Sebabnya kita tahu kalau kita baca komik, even dalam komik Avengers sekalipun kan, kita takkan dapat semua karakter-karakter tu daripada POV diorang sendiri tau. Maknanya benda tu memang kita akan nampak karakter tu kecil je. Macam dalam panel tu kecil. Saya rasa benda sama akan jadi juga untuk Marvel dengan Star Wars punya crossover ni lah. Tapi benda ni mungkin untuk 5 isu dulu diorang nak tengok sales, komik semua macam mana kan. Dan for sure kalau benda ni sukses ataupun sangat sukses, mungkin akan ada perbincangan selanjutnya untuk continuation of this series lah. Kita tak tahu benda tu. Tapi we as a fans, we can celebrate this. Benda ni ialah sesuatu yang untuk diraihkan. Sebabnya bukan senang, dalam 50 tahun kita nak tengok karakter-karakter kesayangan kita semua dalam satu komik. Benda ni event yang orang panggil apa, rare lah kan. Kita raihkan lah benda tu.
0: Kongsikan juga pendapat anda sebagai peminat di social media rakita.my. Muzik lain, fikiran lain.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Music lain, fikiran lain.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Anda sedang dengarkan On The Way Rakita Berada dalam Whistle, dan right now kita tengah bicarakan tentang satu threads daripada Azhar Mat Zin yang merupakan salah seorang tetamu yang pernah kita jemput ke Rakan Muda Presents Masukan Corner. Beliau ada kongsikan berkenaan dengan satu pencapaian daripada sebuah anugerah bola sepak tempatan yang membuatkan kita terpanggil untuk bercerita lebih tentang sebuah program realiti yang pernah wujud satu ketika dulu.
1: Produk Mencari Ramli telah pun merangkul 3 anugerah, iaitu penjaga gol terbaik, penyerang terbaik dan juga gol terbaik. Di situ ada satu persoalan juga yang ditanyakan. Adakah kita sebenarnya menghentikan sesuatu program akar umbi yang sangat bagus?
0: Itu yang nak kita bicarakan dalam Whistle hari ini. Jadi stay tune di Rakita. Kita layan dulu MT Page dengan Luluh. Muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Guys, adakah anda masih ingat tentang program Mencari Ramli? Dulu kita tengok budak-budak ramai datang audition, buat skill test, main bola sepak dan cuba dapatkan peluang untuk dibentuk menjadi pemain yang lebih baik.
1: Ayah, ayah, Ramli skor 2 gol hari ni.
2: Hey, anak jiran sebelah tu skor 9A tau.
1: Ayah, Ramli janji akan buat ayah bangga suatu hari nanti.
3: You ready to train, son? Go on, go on, go and get changed.
4: Tetapi sekarang ini kan, bila kita tengok balik, program macam ni lah sebenarnya yang boleh jadi contoh projek Akar Umi yang hasilnya mengambil masa bertahun-tahun untuk kita nampak result dia. So lepas ni, kita nak highlight salah seorang daripada program reality show ni yang telah pun berjaya menjadi penyerang terbaik untuk Liga Malaysia.
0: Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam Whistle hari ini kita bercakap tentang hasil produk Mencari Ramli, sebuah program reality yang pernah dianjurkan pada satu masa dahulu. Faisal Halim, daripada pemain terbaik musim ketiga Mencari Ramli sehingga kini bergelar penyerang terbaik Liga Malaysia 2026 di Anugerah Bola Sepak Kebangsaan.
1: Kalau siapa yang masuk ni mesti untung, dapat pengalaman, dapat belajar dekat dengan orang. Lama-lama yang kita tak boleh beli dengan duit.
0: Satu ketika dulu bila kita tengok program Mencari Ramli ni, mungkin kita fikir objektif dia mudah. Cari seorang budak yang paling berbakat, kemudian jadikan dia pemain hebat. Tapi sebenarnya, realitinya tidak seperti itu.
2: Bayangkan ya, daripada ratusan ataupun ribuan kanak-kanak yang masuk ke program pembangunan, hanya sebahagian yang akan sampai ke tahap profesional. Ada yang berhenti, ada yang tukar fokus, ada yang cedera, ada yang memilih kehidupan lain. Sebab tu, bila kita jumpa pemain seperti Faisal Halim ataupun nama-nama yang pernah melalui sistem pembangunan begini, kita sebenarnya kan sedang melihat bertahun-tahun proses, bukan sekadar satu program TV.
0: Jadi apa yang kita boleh belajar daripada perkara ini? Sekejap lagi kita sama-sama kupaskan. Music Line, fikiran Line.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang? Ini masanya korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang. Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: masih lagi anda dengarkan On The Way Rakita. Kita sedang berada dalam Whistle. Apa yang kita boleh belajar dari program Mencari Ramli? Dan mungkin ini perkara paling penting. Program ini menunjukkan satu perkara, kalau kita nak lahirkan pemain berkualiti, kita kena mula mencari dan membangunkan mereka ketika mereka masih lagi muda. Tiga nama yang pernah terlibat dengan program ini dan kemudian muncul menjadi MVP, pemain paling bernilai Liga Malaysia, menjadi satu contoh bagaimana proses pembangunan mengambil masa yang panjang.
1: Dan sampai sekarang, walaupun Faizal Halim dah pun menang semalam, beliau rasa belum capai tahap terbaik dan nak buat lagi terbaik pada masa akan datang.
2: Saya walaupun hari ini saya menang penyerang terbaik, saya tak rasa saya sampai di tahap di mana saya dulu. Saya masih mencari rentak, saya masih bekerja keras untuk kembali menjadi pemain yang terbaik.
0: Mentaliti pemenang. Jadi kalau kita nak bercakap tentang masa depan bola sepak Malaysia, jangan cuma tanya siapa pemain terbaik kita sekarang. Kita patut tanya budak yang umur 10, 11 atau 12 tahun yang sedang bermain bola sepak sekarang, sistem apa yang kita nak sediakan supaya 10 tahun lagi mereka pula yang akan berdiri di atas pentas kemenangan itu.
1: Akar umbi bukan tentang hasil esok. Ia tentang membina pemain untuk dekad akan datang.

0: Masa tak lama lagi dah, hujung minggu ini 16 Ogos 2026, pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 bakal berlangsung di Proscenium Theatre Jeffrey Chiah Performing Arts Center. Dan anda semua jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pentas yang mengangkat martabat pengkarya-pengkarya indie ini.
1: Finalis kita sudah pun bersedia, tetapi adakah anda dah bersedia nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Sebab setiap finalis akan bawa surprise special malam finale nanti. Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
0: 5 finalis untuk kategori pop, kategori rock dan juga 4 finalis untuk kategori hip hop. Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

pesanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Satu lagi kumpulan yang pernah membawa pulang gelaran juara anugerah lagu indie, dan kita akan bersama dengan mereka untuk featuring your playlist pada hari ini.
3: Sedikit informasi berkenaan dengan band Mahfiz, iaitu nama Mahfiz ni sebenarnya asalnya ialah nama pentas Megat Hafiz. Sebelum nama itu digunakan sebagai nama kumpulan apabila tiga beradik tersebut mula bergerak sebagai sebuah band. Identiti muzik mereka memang unik sebab mereka gabungkan folk pop dengan elemen muzik Melayu, ditambah pula dengan harmoni tiga suara daripada adik-beradik tersebut.
2: Dan kita akan mulakan layan lagu-lagu pilihan mereka di jam ini. Stay tune di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: pilihan Mafiz untuk jam ini. Di Music Lain Fikiran Lain, kita ada FYP featuring Your Playlist. Memetik tulisan dari Kushafiq, album pertama Mafiz dilancarkan pada 2018 bertajuk Ada Angin dan Hati. Nama mereka terus melonjak, tapi macam biasa, lonjakannya terkongkong di bawah shilling kaca Music Independent. Mereka sudah pun buat persembahan di Indonesia, malah Amerika Syarikat, tetapi jentera industri muzik arus perdana masih tidak begitu peduli.
1: Tidak ada alasan sebenarnya untuk kugiran sebaik ini tidak diberi platform dalam industri. Mereka ni lengkap serba-serbi. Jadi, dengarlah lagu mereka, belilah album mereka dan jemput mereka buat persembahan dalam festival-festival yang besar. Tayangkan persembahan mereka dalam televisyen dan putarkan lagu mereka di setiap radio.
0: Jom kita terus layankan pilihan lagu mereka di featuring Your Playlist Music Line, Fikiran Lain.

0: Jadi kita kongsikan sekarang ini featuring your playlist 5 lagu-lagu pilihan dari Mafiz.
1: Yang pertama, Sudirman, Kehadiranku. M. Nasir, Semakin Nyata. Monolog dan juga Kimal, Cinta Yang Paling Sempurna. Hadi Jaffar, Sedar. Dan last kali, Nazir Johani dengan lagunya Nikmat Ujian.
0: Jadi jom kita layankan sepanjang jam ini lagu-lagu pilihan dari Mafiz, Muzik Lain, Fikiran Lain featuring your playlist.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Tidak boleh tidak untuk kita membicarakan tentang kejayaan Mahfiz di Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Jom kita dengarkan kata-kata mereka selepas bergelar juara.
2: Lepas lagu tu rilis, kita tak pernah lagi perform sebagai full band mainkan lagu tu. So dekat Ali final hari tu, kira kali pertama ada pemuzik tambahan, ada backup vokal daripada Rafiz dan Mas dari Kumpulan Satu, ada Otam semestinya, dan ada Hizami main cello. So malam tu kami dapat rasa main macam besar sikit lah, dalam 12 orang kita atas stage malam tu.
3: Jadi secara tak langsung saya rasa macam kita semua meraihkan kepelbagaian subgenre. Selepas performance tu sebenarnya kami semua rasa macam persembahan satu lagu ni cepat sangat berlalu. Kita baru je naik stage, tahu-tahu macam sebabkan lagu tu tak sampai lebih kurang 5 minit macam tu. So kita terus tahu-tahu dah habis lagu dan kena turun lah. So kita semua macam tak sempat panas badan. Mungkin penonton semua tak perasan. Saya secara peribadi rasa kemenangan Mahfiz malam tu disebabkan pemain cello tambahan kita Izami pusing dengan cello dia.
4: Senandung ni tentang orang yang tak berapa nak ada percaya diri, tak ada confidence. Dan verse Otam tu dah cukup untuk nak gambarkan yang betapa kita tak nak terkunci lagi.
3: Kesempatan ini saya nak terima kasih kepada Anugerah Lagu Indie kerana terus support kita punya scene music Malaysia dan juga meraihkan semua genre-genre yang ada, dan kita sama-sama bangunkan

0: Sin, genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Masuk je tengah hari,
5: perut dah start sound check.
4: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
8: Finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Adakah anda terlepas beberapa episod podcast yang banyak kita sediakan sebelum ini, ataupun anda terlepas sesi temu bual bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kami? Semuanya ada, anda boleh saksikan di YouTube channel Rakita.my.
1: Yang penting jangan lupa tekan butang loceng dan follow kami di YouTube Rakita.my. Di situ anda tidak akan ketinggalan segala update terkini kami.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atil Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Hubungan ekonomi Malaysia-Hong Kong memasuki fasa lebih strategik apabila kedua-dua pihak memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan logistik sekaligus membuka ruang lebih luas kepada syarikat Malaysia untuk menjadikan Hong Kong sebagai batu loncatan menembusi pasaran yang lebih meluas terutamanya China. Perkembangan itu turut disokong pembukaan Pejabat Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di Tun Razak Exchange atau TRX yang dilihat mampu memperkukuh hubungan dua hala serta memudahkan syarikat dan pelabur dari kedua-dua pasaran meneroka peluang perniagaan baru. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Ada POV, dia as pop culture enthusiast bila dengar Star Wars dan Marvel yang officially doing a crossover. So kita nak tanyalah Hilmi kan, what's your take and apakah expectation you on this project?
3: Okay, first masa saya dengar tentang collaboration antara Marvel dengan Star Wars ni, saya tak lipu, memang excited bila kita tengok karakter-karakter daripada Star Wars punya original trilogy. Kita ada Luke, ada Leia, semua dalam satu page dengan superhero-superhero Marvel kesayangan kita kan. Memang excited bila tengok Dr. Doom tu berdiri sebelah Darth Vader. Oh, dua iconic villain memang. Itu macam orang panggil a dream come true lah kan. Tapi saya rasa benda ni, saya rasa dia lebih kepada desperate of Star Wars lah sebenarnya. Sebab saya rasa Star Wars ni dia sangat susah untuk tarik new audience. Sebab macam kita tengok Star Wars ni, filem keluar, filem dia, even filem daripada IP yang paling popular sekarang dekat Star Wars, iaitu Mandalorian dengan Grogu, which is the Baby Yoda, pun gagal menarik audience untuk pergi menonton di panggung wayang. Walaupun lah ramai orang cakap best, Mandalorian best, macam banyak adventure, macam orang boleh kenal Star Wars, macam pemula-pemula, orang-orang yang nak macam baru nak tengok Star Wars franchise ni boleh reach. Tapi asyik kutipannya, kutipan sangat average lah, 300 juta USD lebih kurang gitulah kan, 300 lebih. So saya rasa benda ni memang kena buat untuk satu, untuk memanjangkan the longevity of the franchise untuk Star Wars lah. Sebab Star Wars ni kita nampak dia macam dah kurang sangat benda untuk diperah daripada IP ni. So, diorang akan buat keluar benda-benda yang nostalgik balik lah. Dan saya rasa collab ni bila dia guna the original trilogy punya karakter dan bukannya daripada apa orang panggil? Prequel punya trilogy ataupun sequel punya trilogy kan. Maknanya mereka memang nak tackle audience yang orang panggil apa? Bernostalgia lah.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

ഡിസൈൻ നീരോളി വാടട്ടെ. മുത്തമിളരുളി.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Crossover ini akan jadi satu cerita yang betul-betul bagus ataupun sekadar koleksi cameo untuk buat audiens teruja.
2: Okey, ini memang saya setuju. Saya setuju sangat-sangat sebabnya benda ni memang dia akan jadi, komik tu akan jadi sangat stack, dan tanyalah mana-mana peminat comic book. Collaboration ni memang akan jadi cameo fiesta. Dia memang akan jadi macam fan service lah orang panggil kan. Sebabnya kita tak boleh nak expect banyak. Sebabnya benda ni 5 issue sahaja. Dan kita tahu dia akan bawa

0: membawa storyline A New Hope. Tapi di dalam universe Marvel, which is 616, benda ni mungkin kita akan dapat tengok karakter driven yang lebih jahat, contoh daripada Darth Vader bila dia collab dengan Thanos or Dr. Doom kan. Contohlah macam kita tengok macam sejahat mana sebenarnya Darth Vader ni mungkin boleh jadi. Mungkin dia akan elaborate sikit-sikit daripada situ lah. Tapi untuk buat satu story yang betul-betul cantik, betul-betul solid tu, saya rasa memang sangat susah. Sebabnya kita tahu kalau kita baca komik, even dalam komik Avengers sekali pun kan, kita tak akan dapat semua karakter-karakter tu daripada POV diorang sendiri tau. Maknanya benda tu memang kita akan dapat karakter tu kecil je. Macam dalam panel tu kecil-kecil-kecil. Saya rasa benda sama akan jadi juga untuk Marvel dengan Star Wars punya crossover ni lah. Tapi benda ni mungkin untuk 5 isu dulu diorang nak tengok sales, komik semua macam mana kan. Dan for sure kalau benda ni sukses ataupun sangat sukses, mungkin akan ada perbincangan selanjutnya untuk continuation of the series lah. Kita tak tahu benda tu. Tapi we as a fans, we can celebrate this. Benda ni ialah sesuatu yang untuk diraikan. Sebabnya bukan senang. Dalam 50 tahun kita nak tengok karakter-karakter kesayangan kita semua dalam satu komik. Benda ni event yang orang panggil apa, rare lah kan. Kita raikan lah benda tu.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

with them, the ghosts.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Faisal Halim, daripada pemain terbaik musim ketiga mencari Ramli, sehingga kini bergelar penyerang terbaik Liga Malaysia 2026 di Anugerah Bola Sepak Kebangsaan.
2: Kalau siapa yang masuk ni mesti untung, dapat pengalaman, dapat belajar dekat dengan orang, pengalaman-pengalaman yang kita tak boleh beli dengan duit.
1: Satu ketika dulu bila kita tengok program mencari Ramli ni, mungkin kita fikir objektif dia mudah, cari seorang budak yang paling berbakat kemudian jadikan dia pemain hebat. Tapi sebenarnya realitinya tidak seperti itu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
7: Saya,
6: Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Saya walaupun hari ni saya menang penyerang terbaik, saya tak rasa saya sampai di tahap di mana saya dulu. Saya masih mencari rentak, saya masih bekerja keras untuk kembali menjadi pemain terbaik.
2: Mentaliti pemenang. Jadi kalau kita nak bercakap tentang masa depan bola sepak Malaysia, jangan cuma tanya siapa pemain terbaik kita sekarang. Kita patut tanya budak yang umur 10, 11 atau 12 tahun yang sedang bermain bola sepak sekarang, sistem apa yang kita nak sediakan supaya 10 tahun lagi mereka pula yang akan berdiri di atas pentas kemenangan itu.
3: Akar umbi bukan tentang hasil esok. Ia tentang membina pemain untuk dekad akan datang.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Masa tak lama lagi dah, hujung minggu ini 16 Ogos 2026, pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 bakal berlangsung di Proscenium Theatre Jeffrey Chiah Performing Arts Center. Dan anda semua jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pentas yang mengangkat martabat pengkarya-pengkarya indie ini.
1: Finalis kita sudah pun bersedia, tetapi adakah anda dah bersedia nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Sebab setiap finalis akan bawa surprise special malam finale nanti. Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
0: 5 finalis untuk kategori pop, kategori rock dan juga 4 finalis untuk kategori hip hop. Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

0: hati. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

Rakita 107.9.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and effective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
7: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
8: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Korang nak tahu, Selangor buka akaun emas Sukma 2026 dengan cukup bergaya apabila menyapu bersih dua emas bola keranjang 3x3 lelaki dan juga wanita.
1: Skuad wanita tewaskan wilayah Persekutuan 21-4 manakala pasukan lelaki pula menang 21-13 ke atas lawan yang sama.
0: Yang menariknya, ini bukan kejayaan yang pertama, guys. Di Sukma Sarawak 2024, Selangor turut menang kedua-dua emas 3x3. Malah sapu bersih ke semua empat emas bola keranjang yang ditawarkan. Selepas ini, kita ada berita tentang Grand Prix Formula 1. Stay tuned with us hanya di Score.

0: kembali dalam skor untuk stop petang di sini guys, Bob dan juga Heidi, di mana kita ada cerita untuk tiket Grand Prix Formula 1 Gulf Air Bahrain yang akan berlangsung dekat Lita Antarabangsa Sepang SIC dari 2 hingga 4 Oktober depan, kini dah mula dijual dengan peminat Malaysia especially-nya berpeluang mendapatkan pas 3 hari serendah RM200.
1: That's right. And berdasarkan harga tiket yang diumumkan Litar Antarabangsa Bahrain, rakyat Malaysia yang memiliki MyCard boleh memilih daripada 6 kategori tiket dengan pilihan Hillstand G yang berharga RM200 sebagai paket yang paling murah. Tiket berkenaan meliputi keseluruhan hujung minggu perlumbaan bermula daripada Jumaat 2 Oktober sehingga Ahad 4 Oktober. Alright, up next kita ada berita tenis. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright, bersama Bob dan juga Heidi dekat dalam Skor. And kita beralih pula ke sukan tenis. Iga Swiatek, bekas pemain nombor satu dunia itu, menjuarai WTA 1000 Toronto selepas menewaskan Elina Rybakina dengan keputusan 6-2 dan juga 6-3.
1: Ini merupakan gelaran pertama untuk Iga pada tahun 2026 selepas musim yang agak mencabar buat pemain yang berasal daripada Poland itu. Beliau gagal mara ke mana-mana final sebelum ini, malah tersingkir di pusingan ketiga Wimbledon ketika cuba mempertahankan gelarannya.
0: Tapi dekat Toronto, Iga nampak kembali kepada prestasi yang terbaik. Dia mengawal permainan dari awal sampai akhir, termasuk menewaskan Rybakina yang juga merupakan juara Australian Open dan juga pemain nombor 2 dunia. Kemenangan ini turut membawa Iga kembali ke kelompok 5 terbaik dunia menjelang US Open. Up next, kita ada berita tentang Sukma 2026, tapi dalam kategori eSports. Stay tuned with us hanya di Skor.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita .my.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Sekali pula untuk kita layankan cerita-cerita e-sport. Alright, Sukma Selangor 2026 bakal menyaksikan saingan e-sport yang berlangsung secara rasmi dari 17 hingga 23 Ogos ini.
1: That's right. Venue dah diumumkan di Pusat Convention MPAJ Ampang Selangor. Kategori dan juga judul permainan pun dah diketahui. Sekarang tinggal tunggu atlet e-sports dari seluruh negara turun beraksi dan buktikan siapa yang terbaik.
0: So, kalau korang ni peminat ML, e-football, e-simulator racing, 17 hingga 23 Ogos ini memang korang kena letak dalam kalender korang sebab kita bakal tengok persaingan e-sport di Pentas Sukma Selangor 2026. Yeah,

0: give up. Jangkau tiba dia macam aku ripper, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan for back. Untuk sembah lagi.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya skor untuk stop petang. Kita akan sambung lepak kita selepas ini untuk kita sambungkan neuron-neuron otak kita untuk berfikir. Of course, kita nak cetuskan pemikiran dalam frekuensi fikir.
1: And building up on apa yang Bob katakan, right? Of course, kita nak connect our neurons. Tapi up next, we are gonna deconstruct anugerah lagu indie. And kenapa? We view it as more than just awards. Stay tuned with us up next dekat Frekuensi Fikir.

0: sambung sekarang ini untuk frequency fikir. Alright, so macam mana kita nak lihat tanda indi sihat ataupun ekosistem sihat? So kita boleh katakan sebagai ahli also as indicator lah. Okay, so bukan simply kita tengok beberapa, you know, aspek, macam contoh banyak follower dekat media sosial artis tu. So kita mesti melihat secara POV yang lebih besar. Macam contoh sound engineer yang dekat konsert tu dapat job, budak lighting, tech crew, semuanya ada, you know, sumber pendapatan, merch vendor yang jual merch-merch sampai habis, venue indie tempat korang lepak tu pun boleh bayar diorang punya commitment macam sewa bulanan, bil elektrik dan bagai-bagai lagi.
1: That's true. And apabila ekosistem indie kita sihat, aliran tunai iaitu liquidity tidak terhenti pada sistem operating yang berada di atas pentas sahaja. Ianya bergerak menerusi rantaian bekalan ataupun supply chain yang dapat dilihat di Ali 2025 as an entirety of it lah. Kita boleh tengok dalam tiga peringkat. Peringkat yang pertama pada pentas, penulis lagu dan juga pemuzik jemputan iaitu The Sessionist. You can see ekosistem tu sihat bila diorang punya show friendship diorang ada rendition baru, rendition live. You can see improvements pada peringkat itulah. Dan seterusnya peringkat yang kedua, jurutera adunan, iaitu they are mixing and also they are mastering engineers, macam Bob katakan tadi, budak-budak technician, budak-budak lighting, you know, diorang punya crew and also they are producers and also graphic designers to curate their performances, right? And last but not least, pada peringkat yang ketiga adalah premise persembahan live tempatan, which also involves logistik tempatan juga.
0: Alright, so lepas ni jom kita tengok macam mana Ali dapat jadi time capsule yang documentationkan perjalanan seni pengkarya-pengkarya kita. Terus kekal untuk Frequency Fikir.

0: Alright guys, kembali dalam Frekuensi Fikir di sini. Borak-borak sekarang ni berkenaan tentang Anugerah Lagu Indie. Jangan lupa 16 Ogos Anugerah Lagu Indie 2025 punya pentas akhir 8 malam. Alright. So guys, kita nak bagi tahu juga di mana Ali ni also can react like Time Capsule, which is lagu-lagu yang dirakam pada ketika itu represent segala bentuk seni yang diraikan at the moment. So beside that juga, ini adalah proses cultural archiving ataupun kita panggil sebagai penyimpanan arkib budaya yang sangat-sangat kritikal. Kalau penyata kewangan tu, dia merekodkan prestasi fiskal untuk sesebuah syarikat, tetapi untuk ALI pula merekodkan kualiti kognitif dan juga emosi sesebuah generasi untuk garis masa tertentu. Sebagai contoh juga, kita boleh tengok macam irama pop komersial kan. Kita boleh tahu most of them is mengejar trend yang jangka pendek, tetapi fokus kepada budaya yang lebih trendy berbanding dengan karya yang kita lihat dari sudut side independent ini lebih cenderung untuk merekod reality social, menjadikan aset ni sebagai satu blue chip cultural asset untuk tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang.
1: That's right. Sebab tu kan, bila korang dengar balik album-album indie era 10 tahun lepas, zaman-zaman kami ke ataupun zaman-zaman Zin dulu, korang terus akan time travel rasa vibe zaman tu. Why? Sebab every single music pada satu era tu, dia merekodkan perkembangan industri dan juga pemikiran masyarakat kita dari setahun ke setahun. Bukan sekadar audio TikTok 15 saat yang dilupakan pada esok hari, which is why Anugerah Lagu Indie is a time capsule untuk dokumentasikan perkembangan seni yang diraikan at that moment. Up next, kita nak usha macam mana Ali 2025 raikan cross-pollination genre. Frekuensi fikir.
2: Nak jadi terbaik, bukan mudah. Diri masih mengenali apa itu senang. Laut deras, tercungak-cungak, tarik sebelum tenggelam. Hati kental, niat betul, aku berserah ke Tuhan. Sisi gelap, sungguh ku tahan.

0: Kembali lagi untuk frekuensi fikir di sini guys. Okey, kita masih lagi tengah dalam ruang lingkup kita nak deconstruct untuk Ali 2025. Alright, so through Ali, kita dapat tengok movement semua orang. Boleh kita katakan sebagai genre borders tu are dead to see at least. So budak band rock macam hantar riff kat rapper, lepas tu jemput penyanyi indie pop untuk buat hook lagu tu. So benda ni kita panggil sebagai cross-pollination. Pertemuan tiga genre terbesar tempatan kita ni dalam satu ruang lingkup yang sama.
1: Dari perspektif perniagaan kan, itu kita panggil strategi diversification portfolio and also perluasan market share. So we categorize it in TAM yang bermakna total addressable market. Sebab apabila ada anugerah yang meraihkan semua subgenre dalam satu bumbung di bawah payung tiga kategori genre yang terbesar, kita boleh lihat dua perkara. Yang pertama, macam Bob katakan tadi, pertemuan tiga genre terbesar tu akan result dalam penggabungan demografi. Maksudnya, gabungan peminat daripada tiga aliran yang berbeza ni, we funnel it dalam satu corong. Dan yang kedua, dia akan menghasilkan produk audio hybrid yang lebih tahan lasak terhadap perubahan selera pendengar. So gabungan tiga kuasa ni dia membuatkan show indie sekarang jadi unpredictable and also sangat-sangat bertenaga. Tak ada lagi masalah silo ataupun puak-puak dekat dalam music. Up next, kita akan transition terus ke model business and also professionalism melalui anugerah lagu indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright guys, kembali lagi untuk Frekuensi Fikir. Di sini kita borak-borak tentang anugerah lagu indie. Alright, so tadi kita dah borak macam-macam dah. Ali ni sebagai documentation lah, Ali ni sebagai tempat untuk cross-pollination dan macam-macam lagi. Alright, sekarang ni kita nak masuk kepada Ali sebagai transition ke model business dan juga professionalism. So ini point yang paling penting untuk korang kena hadam. Please guys, I'm stressing this out untuk korang semua buka mata luas-luas dan tukar this filthy mindset yang lama dah saya geram sebenarnya. Indie bukan lagi bermaksud buat kerja cincai ataupun buat kerja macam tak ada bajet. So sekarang ni budak-budak indie datang venue, diorang datang dengan full equip. Tahu, bawa tag rider bertulis, ada susunan copyright yang sangat-sangat lengkap. Even diorang ni ada pitch deck yang, you know, jumpa sponsor dan juga urus merchandising macam level-level jenama streetwear yang international tu. So senang cerita, diorang pun dah ada capacity management yang super pro.
1: That's true. And we want to echo apa yang Bob katakan tadi. Budak-budak indie sekarang, kematangan operasi ataupun operational professionalism ni dah increase, and ini adalah pembeza utama yang kita boleh saksikan pada tahun 2026. Indie sekarang merujuk kepada struktur pemilikan, iaitu ownership structure, bukan lagi pada tahap quality. Kalau model dulu, diorang anggap, you know, when you are independent, it is an excuse untuk ketidakcakapan pengurusan. Tapi model yang semasa ni kita boleh nampak, when you are independent, it means yang you pegang 100% master rights dan juga hak cipta IP. Tapi you tetap beroperasi dengan standard tadbir urus syarikat rekod korporat, daripada lesen sync hingga ke kontrak undang-undang yang sangat-sangat ketat. Alright, up next, we're gonna wrap this up. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya frekuensi fikir. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi dengar, sudi pinjamkan masa korang untuk sambungkan neuron-neuron pemikiran untuk kita borak-borak, especially dalam topik hari ini untuk anugerah lagu indie. Alright, sebelum kita wrap up, jangan lupa untuk korang semua pada tanggal 16 Ogos ni, hari Ahad, 8 malam, korang boleh tune in dekat Rakita punya YouTube, ditayangkan secara live pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025. Ada yang tanya juga tiket semua macam mana. Sebenarnya kita ada buka RSVP tapi dia macam goreng pisang panas, dah full house. Terima kasih yang support dengan RSVP. Yang tak sempat, jangan risau, boleh tonton secara live, okay?
1: That's right. And kesimpulannya pada hari ini, scene tempatan iaitu independent scene Malaysia ni, dia bukan lagi satu subculture yang terasing yang duduk dekat pinggiran. It is a business model yang semakin professional, that is very very competitive and also sustainable, yang memacu pertumbuhan ekonomi kreatif negara dari peringkat akar umbi. Up next, kita ada YTJT. And guess what? We're bringing in some finalists, you know, to borak-borak dengan kita orang. And they're super duper excited to share what they have in store untuk Anugerah Lagu Indie 2025 yang akan berlangsung this Sunday. Stay tuned with us up next dekat YTJT.

0: rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Terima kasih korang masih lagi Bob dan Heidi dekat sini guys. Sambung lepak untuk YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025 pentas akhirnya 16 Ogos ini Ahad jam 8 malam. So YTJT kita bawakan kepada korang finalis-finalis yang ada akan beraksi dekat pentas akhir nanti.
2: That's right. And we have in the studio with us adalah Midnight Music and also Kirana K. We're super duper excited to share what they're gonna do waktu pementasan terakhir diorang di Anugerah Lagu Indie 2025. Stay tuned with us. YT

0: Alright, excited kita untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Dan juga kita tahu ada satu wakil dan juga satu lagi representing jazz kan. Kita tahu dan look up kepada insan ini, iaitu Kirana K. Ha, dengan tajuk lagunya Jangan Monyet Jangan.
1: Hello.
2: Hi.
0: Okay.
1: What's good, Ali?
0: Okay. So first, Kirana K. This is not your first time berada di pentas akhir, right?
1: Yeah. Alhamdulillah, dah dua kali. Terima kasih Anugerah Lagu Indie kerana masih sudi memilih muzik saya. Okay. And saya sangat bersyukur dapat berada lagi di pentas Ali. Cuma a little bit macam mana terperanjat sikit dengan banyak perubahan. Perubahan venue, perubahan R&R and all that, preparation dan juga sesuatu yang baru yang saya nak tampilkan. Sebab sebelum ni kita tetap band biasa, ada keys, bass, drums. Kali ni sesuatu yang berlainan. Dan saya pun sebenarnya masih cuba untuk mendigest, nak proses kelainan ni. So kita akan menampilkan Ruben as the DJ. Yeah, so hari ni kita baru nak remix JNJ tu. Nanti kita akan play lah track tu. Tapi kita remix track tu, bila dah track tu dah jadi final, barulah I akan nyanyi on top of it. Nyanyian of course live.
2: Yeah, and also the music will be improvised as well sikit.
1: Yes.
2: Yeah.
0: Wow.
1: So hari ni kita tengah cook. We're cooking. Let us cook.
2: Getting yeah. Together. Yes.
1: Let us cook. Let us remix it. Okay. Sesuatu yang baru bagi saya. Sebab saya sebenarnya seorang yang, you know, saya record lagu live. And then saya memang seorang yang, apa ni jazz nak remix ni? Dah tak jadi jazz lah. Saya dulu fikir macam tu. Tapi bila saya dengar contoh-contoh artis antarabangsa yang membuat electro swing. So apa yang kita orang akan tampilkan ni adalah electro swing. Terma yang lebih senang untuk difahami lah, electro swing. Cuma nyanyian tu tetap sama. The music will be different. And of course everything is going to be different. Sebab saya tak pernah betul-betul nyanyi live dengan DJ di pentas yang besar macam Ali. Saya pernah nyanyi dengan DJ tapi dalam gigi biasa, kecil-kecil, dekat restoran semua tu. Ni yang baru first time saya nak perform dengan DJ untuk pentas besar. Saya baru tengok Jeffrey Chia Performing Arts Center, pro what theater tadi?
3: Proscenium.
0: Proscenium Theater.
1: Proscenium.
2: Ta-da. This is part of the magic, which will be part of the magic that she will bring. It's not a DJ controller. It's an Ableton Push 3.
1: Oh. Itu adalah salah satu daripada.
2: Yeah, her microphone masuk sini dan saya boleh proses real time.
1: Ah, nampak.
2: Dan mind drums program live. Semua live.
1: Live, no AI.
3: Yo.
1: Kita belum boleh nak ada. Tunggu nanti.
0: Wow.
1: Tunggu kan.
0: Electro swing.
1: Wow. Sesuatu yang baru. Saya pun masih nak adapt lagi. Dan hopefully lepas ni music yang akan datang, kita boleh buat electro swing ni supaya jazz ni boleh diterima dengan lebih meluas lagi, bukan hanya di the jazz clubs and whatnot. So kita boleh mainkan music ni yang dah di remix ni di tempat-tempat lain, so that you know we can, kita boleh menjana passive income dan sebagainya. Itulah kita punya
2: modern twist, bigger audience.
0: Right.
1: Nak tak nak kita kena keep up dengan perubahan zaman music. Nak tak nak. Yeah. So itulah persiapannya. So far.
0: Okay. Bila dah tengok you guys punya barang nak bawa apa semua tadi, dah tunjuk. Wow, sangat-sangat excited.
1: Macam
0: kita orang.
1: Timberland.
0: Okay. Maybe boleh ceritakan inspirasinya Kirana K. Macam mana boleh tercipta lagu ni?
1: Oh, inspirasi. Inspirasi memanglah kebanyakannya daripada muzik P. Ramlee lah, of course. Segala line-line yang you dengar dalam tu. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ingat cerita Ali Baba Bujang Lapuk?
0: Ya. Yeah.
1: P. Ramlee datang rumah Ali Sata. Mm-hmm. Lepas tu kena jirus dengan minyak. Mm-hmm. Yang dinyanyi tu. One of the inspiration of the melodies in the song are from that scene. Itu baru satu line. So, saya memang sangat, apa orang kata tu, membesar dan terpengaruh lah dengan muzik P. Ramlee ni sebab yalah, tanpa P. Ramlee agaknya macam mana muzik Melayu kita kan, especially muzik Melayu jazz dan traditional pop. Dalam kumpulan jazz pun ramai juga yang argue P. Ramlee bukan jazz, P. Ramlee traditional. No, it is jazz and traditional pop. Okay, anyways, balik kepada soalan ni, inspirasi tu daripada muzik P. Ramlee, daripada Great American Songbook. Dan lyric wise lebih kepada kisah peribadi lah. Kisah peribadi yang kesian saya tengok siapa yang edit caption dalam saya punya post yang Anugerah Lagu Indie collab yang saya tu. Dia memang terbaik lah, deserve an award. Kisah dia agak a little bit complicated. Yang saya, okay, lagu Jangan Munyik Jangan ni perbualan rekaan, tapi sebenarnya nak nasihat diri sendiri. Tapi nak jadikan logik dalam lagu untuk nasihat kaum wanita juga. Macam itulah.
0: Wow.
1: Macam. Tapi inspirasi Jangan Munyik Jangan ni memang betul-betul daripada Great American Songbook, klasik Latin music. Sebab lagu tu berirama Cha-Cha dan saya memang sangat suka Cha-Cha. Ya. Dan juga, yalah, muzik P. Ramlee, Great American Songbook. Jazz, muzik klasik jazz.
3: Alright.
1: Lirik, memang lirik inspirasi daripada muzik P. Ramlee lah. Memang agak ke Ahmad Nisfuan sikit. So itulah cerita dia.
3: Oh, that's beautiful. Thank you so much for sharing with us the world building of your song. It encapsulates, like, macam we see that it is a beautiful collage of like tributes and also your love for the music itself. And especially, right, we love that one bit that you just said tadi in the interview, that you wish untuk you, this particular genre ni, it sort of like transform and expands the world of jazz itself. So it's beautiful to know that you punya performance dekat Anugerah Lagu Indie ni, actually there's a bigger ambition selain daripada you nak perform mata pentas saja. So thank you so much for your contribution to the scene. We love you.
1: Thank you. Thank you so much. Thank you. Kalau tak ada peluang ni, tak mungkin kita pun dapat nak buat benda ni, you know. So in the end of the day, terima kasih kepada Anugerah Lagu Indie yang masih sudi memilih muzik saya. Appreciate it so much. Dan ini juga untuk peluanglah untuk saya nak memperkenalkan Ruben pada, you know, our indie community.
3: Let's go!
1: Production works. Dia buat production works, so whatever production related, boleh contact beliau.
2: Thank you so much.
1: Yeah!

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Book Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube. Rakita.my.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
7: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
8: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga kompeten.

0: Alright guys, sambil-sambil kita raikan Ali, juga kita nak raikan rilisan terbaru daripada duo yang sangat-sangat superb. Siapa tak kenal Jagafas Beats? Lagu favourite seperti Sweet Darling, Loving. Kali ni diorang datang dengan buah tangan terbaru guys.
1: That's true, and they are kicking off their next chapter dengan lagu yang berjudul Glimmer Garden. Okay, the official release is today dekat semua platform, and they have something they want to say to you guys.
2: Hey guys, ni Azrul dari Jagafas Beats nak pesan kat korang. Yang tengah kerja tu, jangan stress-stress. Jangan lupa minum air, and also dengarkan latest single kita orang Glimmer Garden di semua platform streaming dan juga di Rakita FM 107.9.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya YTJT. We are done. Tapi just nak bagi tahu kepada korang, kita akan tinggalkan korang selepas ini untuk sejam yang terakhir. We have Frequency Fikir. We talk about Ali. Di mana kita nak raikan pentas akhir Ali pada 16 Ogos hari Ahad ini. Korang boleh tune in ramai-ramai, tengok secara live dekat YouTube rakita.my.
1: That's right. And kita orang akan jumpa korang pada hari Ahad. Okay, jangan lupa tune in lagi sekali dekat YouTube Ali. And also kepada yang dah RSVP, we're gonna see you physically dekat Proscenium Theatre Jeffrey Chia Arts Center. Alright, dekat Sunway. We're super duper excited to see you guys. And of course, thank you so much kerana menjadi diri sendiri. Thank you so much sebab pakai baju band. Thank you so much sebab raikan karya dan juga penggiat seni tempatan kita. Till next time, thank you Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sambung sekarang ini untuk frekuensi fikir. Alright, so macam mana kita nak lihat tanda indi sihat ataupun ekosistem sihat? So, kita boleh katakan sebagai ahli also as indicator lah. Okay, so bukan simply kita tengok beberapa, you know, aspek macam contoh banyak follower dekat media sosial artis tu. So, kita mesti melihat secara POV yang lebih besar. Macam contoh sound engineer yang dekat konsert tu dapat job, budak lighting, tech crew, semuanya ada, you know, sumber pendapatan, merch vendor yang jual merch-merch sampai habis, venue indie tempat korang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kembali dalam Frekuensi Fikir di sini. Borak-borak sekarang ni berkenaan tentang Anugerah Lagu Indie. Jangan lupa 16 Ogos Anugerah Lagu Indie 2025 punya pentas akhir 8 malam. Alright. So guys, kita nak bagi tahu juga di mana Ali ni also can react like Time Capsule, which is lagu-lagu yang dirakam pada ketika itu, represent segala bentuk seni yang diraikan at the moment. So beside that juga, ini adalah proses cultural archiving ataupun kita panggil sebagai penyimpanan arkib budaya yang sangat-sangat kritikal. Kalau penyata kewangan tu, dia merekodkan prestasi fiskal untuk sesebuah syarikat, tetapi untuk ALI pula merekodkan kualiti kognitif dan juga emosi sesebuah generasi untuk garis masa tertentu. Sebagai contoh juga, kita boleh tengok macam irama pop komersial kan. Kita boleh tahu most of them is mengejar trend yang jangka pendek, tetapi fokus kepada budaya yang lebih trendy berbanding dengan karya yang kita lihat dari sudut side independent ini lebih cenderung untuk merekod reality social, menjadikan aset ni sebagai satu blue chip cultural asset untuk tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang.
2: That's right. Sebab tu kan, bila korang dengar balik album-album indie era 10 tahun lepas, zaman-zaman kami ke ataupun zaman-zaman Zin dulu, korang terus akan time travel rasa vibe zaman tu. Why? Sebab every single music pada satu era tu, dia merekodkan perkembangan industri dan juga pemikiran masyarakat kita dari setahun ke setahun. Bukan sekadar audio TikTok 15 saat yang dilupakan pada esok hari, which is why Anugerah Lagu Indie is a time capsule untuk dokumentasikan perkembangan seni yang diraikan at that moment. Up next, kita nak usah macam mana Ali 2025 raikan cross-pollination genre. Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
6: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kembali lagi untuk frekuensi fikir di sini guys. Okay, kita masih lagi tengah dalam ruang lingkup kita nak deconstruct untuk Ali 2025. Alright, so through Ali, kita dapat tengok movement semua orang. Boleh kita katakan sebagai genre borders tu are dead to see at least. So budak band rock macam hantar riff kat rapper, lepas tu jemput penyanyi indie pop untuk buat hook lagu tu. So benda ni kita panggil sebagai cross pollination, pertembungan tiga genre terbesar tempatan kita ni dalam satu ruang lingkup yang sama.
2: Dari perspektif perniagaan kan, itu kita panggil strategi diversification portfolio and also perluasan market share. So we categorize it in TAM yang bermakna total addressable market. Sebab apabila ada anugerah yang meraihkan semua subgenre dalam satu bumbung di bawah payung tiga kategori genre yang terbesar, kita boleh lihat dua perkara. Yang pertama, macam Bob katakan tadi, pertembungan tiga genre terbesar tu akan result dalam penggabungan demografi. Maksudnya, gabungan peminat daripada tiga aliran yang berbeza ni, we funnel it dalam satu corong. Dan yang kedua, dia akan menghasilkan produk audio hybrid yang lebih tahan lasak terhadap perubahan selera pendengar. So gabungan tiga kuasa ni, dia membuatkan show indie sekarang jadi unpredictable and also sangat-sangat bertenaga. Tak ada lagi masalah silo ataupun puak-puak dekat dalam music. Up next, kita akan transition terus ke model business and also professionalism melalui anugerah lagu indie 2025.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Finalis anugerah lagu indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kembali lagi untuk Frekuensi Fikir. Di sini kita borak-borak tentang anugerah lagu indie. Alright, so tadi kita dah borak macam-macam dah. Ali ni sebagai documentation lah, Ali ni sebagai tempat untuk cross-pollination dan macam-macam lagi. Alright, sekarang ni kita nak masuk kepada Ali sebagai transition ke model business dan juga professionalisme. So ini point yang paling penting untuk korang kena hadam. Please guys, I'm stressing this out untuk korang semua buka mata luas-luas dan tukar this filthy mindset yang lama dah saya geram sebenarnya. Indie bukan lagi bermaksud buat kerja cincai ataupun buat kerja macam tak ada bajet. So sekarang ni budak-budak indie datang venue, diorang datang dengan full equip. Tahu, bawa tag rider bertulis, ada susunan copyright yang sangat-sangat lengkap. Even diorang ni ada pitch deck yang, you know, jumpa sponsor dan juga urus merchandising macam level-level jenama streetwear yang international tu. So senang cerita, diorang pun dah ada capacity management yang super pro.
2: That's true. And we want to echo apa yang Bob katakan tadi. Budak-budak indie sekarang, kematangan operasi ataupun operational professionalism ni dah increase. And ini adalah pembeza utama yang kita boleh saksikan pada tahun 2026. Indie sekarang merujuk kepada struktur pemilikan, iaitu ownership structure, bukan lagi pada tahap quality. Kalau model dulu, diorang anggap, you know, when you are independent, it is an excuse untuk ketidakcakapan pengurusan. Tapi model yang semasa ni kita boleh nampak, when you are independent, it means yang you pegang 100% master rights dan juga hak cipta IP. Tapi you tetap beroperasi dengan standard tadbir urus syarikat rekod korporat, daripada lesen sync hingga ke kontrak undang-undang yang sangat-sangat ketat. Alright, up next, we're gonna wrap this up. Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
7: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Mindfield di Jambox Jam PJ 15 Ogos ini dari jam 4 petang bersama Vandalisma, Spinning Records, Lumpuh, Playbus, Smesta dan Astral Angels. Jangan lupa isi perut sebelum layan gig, okey? Info lanjut di social media Rakita.

0: Rakita.
1: It's a tragedy. I search for you.

dreamed. And we had our time. It meant more to me.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Maisukan Connor, atlet yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki. Persediaan you sepanjang tahun tu, mungkin you boleh sharekan apa proses you lakukan?
1: 50-50 all the way sampai before I compete. Walaupun jangka masa tu starting from saya qualified tu sampai ke tahun depan saya nak World Championship tu, macam sure

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Bob Culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on. You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah. First and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya. So target antara, mana nak okay. So maknanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you labur dululah, Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa
1: you draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar, I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apa. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Sering dia pakai oil paint. Tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi I'm on my way.
0: So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suza.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: kau cewek dia macam aku rapper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk laku dan for back. Untuk sumber lagi.

0: finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
1: Kelata energy, kelata energy. It's goes on the move. Now we're prejudice. Demo duk tepi, demo duk tepi.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya tu, lo-fi tu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band lah tu. Mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman. Rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul. Sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan. Jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan. Waktu tu orang tak faham scene. Tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media. Scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir. Saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu memang makanan diorang. Memang betul lah, sukar lah kita nak compete kan, nak lama kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, atau Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk, tak, aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Ha, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kan keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kala pergilah main gig underground. Tak payah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adelie Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter ke apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada berapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argumen yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je Mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Kushafiq okay, Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni ya, pasal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat dia mengingatkan saya pada senior-senior generasi yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain kan? Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with earliest lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4:30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Okay, overall boleh katakan variasi apa lagu yang masuk untuk final kali ni, sebab kita first time buat second time buat kategori. So apa yang

0: nampak macam-macam
1: aib dan aib dan hadiah lah. Maksudnya hadiah ni adalah apa, treasure yang kita tak tahu sebenarnya ada orang-orang yang buat lagu sedap-sedap macam ni. Macam Ali kali ni discover pop punk. Pop punk ni tak ada orang tahu, nama dia pop punk. Not bad the production apa semua. Lepas tu ada siapa dah nama lelaki ni, Ruben tu, Ruben apa? Ruben Chalvin. Ruben tu pun macam tak pernah dengar, tiba-tiba production best, lagu best, bunyi international tu boleh rasa. So inilah platform yang kita boleh jumpa apa treasure-treasure ni. Sebab kalau kita compare dengan apa mainstream punya award, dia banyak macam bukan limitation, dia more macam popular tau. So hang nak achieve AJL, EIM kan, dia sebenarnya macam more to popular punya scene lah. Maksudnya dia kena ada radio airplay yang bagus, dia kena ada TV appearance banyak. Macam AIM memang dia menyambut apa apa industri muzik, tapi hanya untuk orang under member, remember. So dia ada persatuan juga. Bila Anugerah Lagu ini ni, kelainan yang paling besar dia is dia open for everyone yang tak sign mana-mana. So kita jumpa treasure lah. So Ali ni best dia is every year kita jumpa treasure.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap, kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English, orang cakap rap Perak apa ni kan. So, aku stop sebab orang cakap, kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang luckily, dalam Rough Age semua ada English educated lah. Dia orang ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover, hip hop punya gig . Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada 5 group dalam gig tu, 3 group nyanyi lagu sama. Jadi bayangkan masa tu The Joint ada Teh Tarik Crew, zaman-zaman berebut nak perform dengan -1. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak dah Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL lah, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua, kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family. Daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family, berkembanglah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada, dia adalah Rebel Scum saja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen. Account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empaya mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item. Okay, nak kira benda ni authentic ke tak? Sebab yelah, now market banyak yang fake juga kan.
1: Yelah, kalau macam ni, uh-huh, yang memang jumpa pelakon, okay, dia depan-depan, uh-huh, siap ada foto proof apa semua,
0: okay,
1: yang tu orang kata bahan bukti yang paling mahal lah.
0: Okay.
1: Itu tak boleh cakap apa dah. Memang, okay, ada gambar kau jumpa dia apa, uh-huh, semua kan.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau nak beli, uh-huh, kalau nak beli daripada online, uh-huh, hanya ada beberapa website sahaja yang betul-betul boleh dipercayai lah.
0: Oh, okay.
1: Contoh macam yang inilah.
0: Ah, guys, ini.
1: Okay, yang ini adalah CD, uh-huh, album Nirvana Nevermind.
0: Okay.
1: Okay. Dan di dalamnya,
0: ah, ini yang menyebabkan semua bulu naik.
1: Ah,
0: okay, ah, nampak?
1: Atas CD tu,
0: uh-huh,
1: ada sign Dave Grohl, Chris Novoselic,
0: uh-huh,
1: dan Kurt Cobain.
0: Oh,
1: ah,
0: tiga guys sign.
1: So okay, yang macam ni, okay, macam mana, ah, nak tahu, ah, ini legit atau tidak?
0: Okay,
1: okay, macam yang ni aku beli dekat satu company ataupun website.
0: Mm-hmm.
1: Nama company tu PSA. Okay, yang ni korang boleh search sendiri.
0: Okay.
1: Korang Google lah. Uh-huh. Website psa.com.
0: Okay.
1: Dalam website tu, dia memang menjual authentic autographs.
0: Okay.
1: Daripada artis, tak kira lah pelakon ke, penyanyi ke, band ke.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga sports athletes.
0: Okay.
1: Especially di US lah.
0: Okay.
1: So memang celebrity-celebrity US punya autograph.
0: Mm-hmm.
1: Ada diorang jual. Dan macam mana diorang dapatkan? Sama ada diorang pergi ke konsert-konsert ke, ataupun diorang panggil artis tu datang ke office diorang.
0: Oh.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu, pasal kalau nak try hard pun susah juga. So saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya? Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya, macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat, susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post, dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu, apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni, dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Dia famous tapi dia tak ada karakter masing-masing. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: culture. Syi Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition. Okay. Daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: PJ. Dia kata ada satu drama series. Starting a new drama series.
0: Mm-hmm.
1: Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali.
0: Ya. Yeah.
1: Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide. Kita ada training, apa, acting coach. Kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So, kita pun pergi. So, kita pergi, dapat skrip dan kita cakap depan kamera. Takutlah juga.
0: Mm.
1: Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera? Oh, macam ni, casting rupanya bagi dialog.
0: Mm-hmm.
1: Hafal. Lepas tu berlakon dengan yang casting punya orang tu.
0: Mm-hmm.
1: Dia akan baca line yang lagi satu tu, kita kena reply. Macam, macam nak reply? Dia baca je kan? dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting, seolah-olah macam kita dah tahu macam mana nak casting. Faham tak? Macam, oh, kena cakap seorang rupanya. Ha, okay. Oh, hi. Faham tak? Sesuatu yang sangat baru. So, diorang guide. Alhamdulillah, diorang kata macam, tak macam mana. Diorang pilih.
0: Okay.
1: Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So, kita pairkan dengan Nasty.
0: Okay.
1: Ha, so, kita dapat di best friend dua orang. And, masa tu, dia punya director adalah Bennett.
0: Mm-hmm.
1: Bennett Chowli. So, dia yang menjadi acting coach yang pertama. So, sangat-sangat bertuah. Dia ni lah kalau kita tahu, dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So, cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan. Kebiasaan dia kan. So, kita, dia lah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision. Macam mana kita nak, apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu. Macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time lah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan. Nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, berlakon, berlakon, berlakon, berlakon, berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh

Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Mindfield di Jambox Jam PJ 15 Ogos ini dari jam 4 petang bersama Vandalisma, Spinning Records, Lumpuh, Playbus, Smesta dan Astral Angels. Jangan lupa isi perut sebelum layan gig, okey? Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang kepada Syamal Arani, atlet karate negara kita. Sains actuary. Matematik tambahan. Syam. Dua subjek ni lah kan, yang I tak tahu orang lain, tapi I rasa ramai yang quite struggle. Mungkin boleh bernafas dekat mat, but dekat at mat lemas mate. Kan? So dan perkara ni mengejutkan apabila ia hadir daripada seorang atlet sukan, which is kita ada satu pandangan yang skeptical.
1: Ya, betul.
0: Siapa yang aktif dengan sukan, kebiasaannya dia agak
1: slow dalam studies.
0: Bukanlah tak pandai, mungkin agak perlahan dalam study. Apa yang you buat? Apa yang you makan? Apa yang you amalkan? Apa yang sampai kata you boleh balance, which is akademi di tahap tertinggi dan sukan juga di tahap tertinggi?
1: Makanan semua sama je, nasi lemak juga.
0: Serius ah?
1: It's just that the interest lah. Memang sukan was one, like sports was one part of my life, tetapi yang interest dalam pendidikan, not just maths. Maths was my highest interest. Okay. But if you ask me, dalam pendidikan, I was having the same interest. Saya nak, okay, it might be my attitude rather than interest. Dia attitude saya. Okay. Apa-apa yang saya ceburi, saya kena bagi yang best. It's whether I'm apa, succeeding, tak succeed tu, second chapter. Okay. Am I giving my best? Saya dah cuba yang maximum saya, that would be my best of effort lah. So in education, from starting itself, I would say my parents, my mom, like daripada yang kecil-kecil semua tu, I've been always interested in study. It's not that diorang push saya kena study sebab tu saya capai, tak. Okay. Memang saya nak belajar. So since tak ada orang yang push saya, the interest saya nak jadikan dia 100% was always there.
0: Okay.
1: So I've done the same thing, not just maths. I did physics, biology, chemistry, pure science stream. So I did all the things, all my

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.

0: Nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah semua. So dia ada duit RM100 dia nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996 97, masa tu Butterfingers, OAG, masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada MNC, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mian Kusin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. So benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it. Mm-mm. Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat. Mm-hmm. Try anything new in life. Mm-hmm. Try, discover what you like and what you don't like. Mm-hmm. And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah diorang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai suatu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh ya, yeah, ya, yeah, that's KMA from Malaysia.
1: Wow.
0: So I macam
1: tip sangat tu. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu, InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and effective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: give up. Jangkau jiwa dia macam aku ripple, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk laku dan feedback. Untuk sembah lagi.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gekit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Gerakan aku.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi Rara kita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Kill Joy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
1: Bui alam kau makarilah.

Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
1: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Culture Jauh de Padang sekarang.
1: Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view lah music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah, screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak ada beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut lah. Tapi jangan tak try ikut satu batus lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan, diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya Satara, irama contoh kan. Jadi power tu diorang tu.
1: Okay,
2: syarat kat diorang lah.
1: Okay, alright. So mungkin kau boleh cerita sikit kita pergi kepada The Padang punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back kan The Padang.
2: Kadang-kadang macam kesian kan diorang ya, macam mana jawab diorang.
1: Eksklusif buat kan, macam mana The Padang
2: last kita orang play masa orang 2 lah, 2022. Dan tu rasanya macam memang betul-betul nak come back. Lepas tu show tu, lepas show orang 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Ya Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tuju masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah come back. But kita orang faham kan, masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark. Ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin tu lah. Kita come back lah. InsyaAllah.
3: Saksikan video penuh

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start soundcheck.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
8: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.